0: kama ite mumugambi
1: yego
0: muri karengani mufite zera kumusaga naho
1: sanaje
0: akaririmbo
1: sa
0: awamusimbura
1: nta wamusimbura kamedi
0: yego mutamu
1: sawa.